Manipuri matam isai singlang thok sa ini esin midang pung mapan makai pung tara. Tapi ningsun akan birapa Manipuri film isai sing sanduk cagini. Mata ngasida ngasinong magi channel sida sanduk cagat abat awam sing kanghan jabaloi zari.

0: Şerefti harına. Ceta turel turban gillan tundum mai tira. Atoba bhingya fukan shu land matwai tak. Lai ma shi jisi. Ang ma thali nu pi yang purma. Muran singi ma kut chan taba. Aduka. Aduka bor bor wan kali gino. Kunung dagi sonari lai sing sida. Ai bu purat ni shi. Ai koi bu. I could even Muran sing a sida, how I can be all my jabana, Patuka. Amarumdra Amarumdra Yamung Mohan Malana Karino, Muran sing in a maglan listening to the young liver. Hongly was sing us in the sea, Mahakini Kandabra. Money Yamung Mohan Malani Yabu Yabu Lepiro. Lari si lempiro ya bu, lobi yang rosi ngasih nasi ya bu. Is, yang bung ngalim dah sini. Kita sendro ini mulai, kita sendo.
1: Pumball, pumball, ini bung sini pumball, pumball kan mahaim si aigi wasan. Mohon malah cam cam dan lucing perel oil bersu. Aina mai tim pigni.
2: Angam bapa di mana ibu bapa pulem kiri.
1: Kali pono lanmi.
2: Muran singgal lan ngam ni hai ni langsung kiri.
0: Kiri.
1: Kali.
2: Dharma guru mahanta bapa di macam nupa gagni teka na hai bapa amat tetapi dina. Muran lagu na mana nupa ramak kanta kena nintau pembal kaki.
1: Kiri.
2: Naya ambung mohon malah bapa na minam duna. Lucing handuna amuk chuloi thakre.
1: Acha!
2: Lai ma shija ching amadi bol barwa gi loi na bi ayu ibeba. Icha adupi maharani kun gamari. Hamnai ba ching nu pi ching pun na nu pi chama. Muran ra go gi lu pi di hai na long thokre.
1: Dao lo! Dao lo! Hai na ba shu kang le. Ichi na pun na ma kure.
2: Angam ba.
1: Kriti chandra bol barwa hingling aida. Indra bang shi phamal mun ga de ba di mi lai kana spokre. Lady Milami nak kau ikhlas itu orang baju, ini tunggilu. Ya, tengagum hong loncat kandaba, mioi berkunai kari nak kandiba umangi misingna, sing lewa indra bangsi pamal sebutong bayaroi, muran ragogi maga katna hatni.
0: Hatkatu.
1: Gentle
3: lady.
4: Kanino, ayegi imit sida, Govinda sigi saktam, kanino.

Kar na tauri si ba? Nong ne la tauri si na mangga mamangi, shudi shu shudi. Shure dana lambi chorok ta matum ba, labuk tane singi tung tung de. Lekra kusha kala iya tauri si. Tawan ta si daura. Masih dulu nong sih na labu ising tung na banyak masuk rak terapa. Papan sing sih mahi siapa yang wadi lagi dia. Ising sing sih ada loko ising sih endra. Kira kira masih endra apa ni? Mahi mahi mahi mahi ma para thasan lagi dah naik koi ma mahi wai sih di isung kira yoris mangai re. Mang hanamuru olam.